0: balla kanga jam ko ada en barnaamij o rengudo an jaare na da en barnaamij o rengudo an jaare kerek bas udo ngatul dama ko ndul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal ko da en burusi ko la nan kabina di en kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog dan junyo ina lombar ke donga togi na ma yidu de en barangu nyin na urunga kaldi na côté nazarra e sur kago na été na makwel alangi trik ila en kirtingo mad gisi nyingi na kwa di jundi da en bele dog na kwa di ti tum kari matning kawina donga toke na ine minding azaki ke ina kanji wala kariba na ma mai ramba na su pour sa trikani na kan nagal kien gal jam kwasu donga kanet bago ma jiran bayna na kwasi donga bani
1: e osina bro fatay donga kanni kan kel jam kwa dal din dio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersen ke borena bro fatay auna kan nas kaiti
0: Today, not Doxy Quasin and Joanna Gunnaman to a woot of a king or in the Quas Domini.
2: Kangalam go by live in Delmang Dombang, Ona Kosan Carabang, Na Uka Azangal, Dimboru Sukovo, eating Naqua, Dangri, Nuika, Alangis Cabena, Namato, Udo to Lanka, and Naquela Landing and Kirson, Azanqua Nedding, Elan Kalung, Namasgal Kelkam.
0: Today, na nagal gis inantaras gis kwasa salimba na namagani ne tiri karin na dan tombolin dak dikel kam yalama kinga na kan

long fiden dong dong si jan lia so ga itan yo ala ba kur silman wai israila was kung ena bitan sana masi bagi kawai dengan amai nange baale long fingan baale sana mang tulle kongai kerungan amai gali nange lolo sana ash terus si ala apa kongai kuasunga nama gal sanama longa kerungan si koi mie alandele kanyal kidding ala long fing tong lekyol it unos long fing si jitienga nama si ilia si terifia ala ye dem jeli liko ala yanga alan domo domo eng nas israel si kilong fing bele risimo ilia nama long fing si terifia nas bele kirami long fing nama israel anga bakuringiri puya yanga ala kona ahaf kya ili na duwa jitianga nama umwa kusela kitfia ala long fing ya kwelwa long fing nama si ilia si inkwa Jonas ahaf si jwa kakwi asanga elba ala ringo kia nga di yala undula awa kuri ahaf nama ili angiri kino puya wenga longfi nama si ili asi nkwa alanjienes surjul rus krisle alanjienes surjul ro krisle longfi nama si nkitonte niki arra ili asi kuru nga dila adenfi nasi jesi busa na nina undula ye namaning main kolosi itrole bayi la itron kolo nama bingye ili ngala kuya arimba ili ngala kuya arimba namang suru israel amborule nyet pullo nama dora pavwaye na kwasi tiyo le alamfi namas ili asi dem sarfang sahaba nyanga nasi nkwa kaya muni diksis wa alangi jisi jamana jabaini ili alba elana ideming tusu apale fago nama iti asi bulong na ara dorolfi ya namas maindele koro kwenye le anama galbos di kwenye alangami iti ya namas ili asi nkwa in aladi inkuri longfi salai kabus asa aimba alangi ani marang kabus buo dongan nuitok del aim na dayi tidik nama ara isi asam udu uo nas duen suri na kwesi bus dik a alangkam sale metnin kusum ilia nama si ase inkwa kalia jawa jona uja la chwa marang maingis kasi bus itirik ja nama si liaga li suri na kwesi ja ilin na longfigis bele imbeda jifakat uo na dayi Buo na dayi siya sanga siya kaya ba, naman sing yabitaan kwa isi ela. Ya naman tinga nama ili ambele si setiyo. Lea itsokle naman tabung iti ya muni na dayan kwa isi wala jamay tinga si ili ba. Ni na kwa inye, long fi, na meleka, naman ing kiso ka sunga. Kid mo na si, kid mo na dayi fisfie, naman bita.

0: domonga kwa pie kwa sasonga keingi ide alba kurenga ide abba kurenga namaning alimasing bele sasonga kelkami na domoning abba kuri Sergius Paulus si kujura namasing pienga sasonga pi ki sitanin kuro ilmas nama jegila na abba kuri sejei duong enga lia wala akwelingi ba ite yenama kwelingi alang abba kuri si belen sele karajawi ilmas nama lompiing belen puldung kenga
1: kawel alang ela belele awungi alji warjua tugu gi injua isa kalde bung keri julu kwa al sasonga tarai inbatsei longa denga ki belen puldung baka ingorengang kwale kanjarungale kumiti
0: lia sol aldo kie si paul kenyi namaski kuote yanga pis enga nama ilmasi tulen jegila nama inkwa ji asa sitanin kwejang na arivi ering garinjang alba tirin tulei ji ki utonga na ki otanga jitinga nyetting pisjang ji lomping doran jasi si gundilang na lomping dora ji yisigis ere ji jani alang kurong jeng na daki ji duleng heranga si taga ang jegilba na waring na nadiengin alandele ela na yenkain na lo kweli na duodik kwel alandonga kilor
2: ka insi email de ji sal joa al dok inkarini paul ila belesi gising kerkeria

0: Eri algis lomping u paleti beduong utonga ja longitia ji indala ajeluba kaban deling ken surungale kenyi na dokning kain katiangale kenyi banjuma na sejei na sei katienga bawengi daintas ki lomping kana ji lompiles kerkerkenga kain katienga un
1: lompe sei nan tulingi ki kalom sei kial katienga ka na lompin tulinkara alanga kawiba nomandungo hababaku lomping un inkwa kingungi alsa songate yage alsitansi jegil jijitisi taga anjabumba nombare hababagule sangaltok verse wene is nomandungo isaya denso komala nama inkwa biasa lompile kerger benga keting asa deng wujikingi denjula elaying yekelami nombare isaya wuyenga os netize verse au
0: Katienga jima kilmantu kinsi yengenas kilmantu kingundula
2: ki lia ka joinisin kan
0: kasi kilmagi simoy algiji kasi ila jingo jingo sarap inanki dok jitinga kwa kan lompi bas kain nagi kingasi kingol erita dok akeba alangis kingasi lomping joinile kerkerpia lompi jundi duong akengaba
1: yedora itpia duo ala katinga pia alan sikeng katinga kundien nama jirgungo pia dien tas lepia elain undonga kanni ideka oil alan doing kilma juma buddenga dinga a nabas ka kun juma se age bas jisi paliti alan ji dokin juma deten jaw ka jisigi donga anni ji al kurudungo nyet jang ka jisigi donga anni ji lompe jang nas joingi jang nan sejundi jang kajizigi sasonga oil kera juma sigis ja donga gi anni

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilmangan pis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alapegel ka ki nebi lotokan yasunde njoingi ilai asakerker ayindelimba.
1: Ore kwa kisiense asikir kainga na donga gikanisunga. Kwa gidal kele na kwa gul asog is coming na barafatai. Na bado kani na alang daing aljile kiri oto kisiense Dr. Kabir si donga kani alel na fago. Alsogo kilale taga fago ba. Ine na bado kwel Dr. Kabir oto alang kena girtingo. Kimba zilong yangal ungoga lakin bas tog minwala.
2: Badba.
1: Na bado kwa zilong asa bama oske. Nama kuele ibat alang na kago na iladuo si kagil alim beleng al si kilmaleng bau aliena kiki kila kuam beleng dari menga. Ine jago nes beradik le jawar asai.
2: Ke bara ina bara fatai orre kwa in si kai mungkir sing idin na kini ni nyenge abaz yang asia kiwa ba bas ilong asang kai kuang indio a kiwa ba. Meram beratok namaya in beleng ilasi al inkiri amainan beratok. Kwasi ay sin jergi alining na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala do al kurin kwel kurin nama ngalo mbal ba kurin illa borungi la la kurin le kurin al ba kwang jela lan kwang to bujanya ke la kwa asa kwasi nkaminga ka al kikibi onkan ka al kikibi onkan na bele si mori sing na ila bele si mo den kerin nama ye ken kwel ne ki nga kwel gi na mas illa jamum ila belele al kiki embang na se si ki ngwi ne yal di ngungi na ke na isen jisi taraspia

ini aba kuri ahable ahab alba ile yajejira na masingwa jila jang aladimu israeli kin umwendela ile na masingwa jijang wale na mandimu israeli asi kin umwendela asana mang israeli asi kin umwendela ili nasana masikali yao na jaulasi na israeli asi puwa kurmule dorol jahab kebahaling nabinga firinga ongal na wayanga os alanji kwasi yinga bahal silang kalikawal wala long fisinin kalikawal abukuri akab namas ili ambeletina nama israeli nyeti kurmuling puwale dorol piya ili namas yangasin kwa bi kikiya longan kona bagin taribaw naka kilong fin kona bagin taribaw itnas kin otang tindile ulu ela bayay ala long fi sala ko ngay ko anyet namas bele kini may namas bahalin na bingo ki tonte kung nasi yasi yunga na bagi kaway naman lo aray nga wala yung nasi rito dawas tinaba naman tindilin sor kalu na kien sunga si ki palalakande naman kawawunye wala yung nasi rito dawas yang ba wala yung nasi rito dawas tinaba ilia naman si nasi ngwa uru baldo alang giskilami yamat si buwalik si rising wala ka lorik liya nga wala ka soga ungi yang namu ru kalie namang dulia rena wala rita doga yang asi astina ba ilia namas kuasin kwa dule da kebela ya nama long ving otan tindil si tulle tumo nas korom dorte sorfia ya nama ara tindile ya nama ara ngiri nong si talachia ilia namas kuasin Tengkwa alang tindile koro kikiring ongal. Nino ngeri na arangire kinyal. Yeng namay det koro asina iskinye naman si dorte ke koro fisenga. Ilya nama alale konga yegi. Nadwa via naman jawel iri. Naman jawel iri. Udu tindile bungo na nino na arasi suwo. Naman kido nga si na suru si na koro si dok. Ala dorte leke. Kwa nyet alwet usi kile na waki kurmo kure kumul na inangi long fi yei na alay long fi yei na alay ala nas ili asitina namaz jawel iritindile udu elah

Pa itpao, ala ye ki dawlo jawele, ala nye ki dawlo jawele ye, inasa ala ye si kwa. Asan ki dee mali han dora bedo, na ala ro udun si jap. Iya nama dondon aliyah shasi, kwa ala nki arwa kinyal. Iya nama singa aliyah shasi imbeleng, ala ndem dik lesay. Marang aliyah shah nama ning urel, nas ila si imbeleng, kajisya yung diba. Ya nama yung kuing alang ki ilia kial nama ning ya iri jawil leye. Lia alba ye indi mari hasikundiye ye nama uduk. Arra mela os kimye nama ro udun lekogun. Domong kwa wayang ha os ala dem are hale kurul nama dom. Yang asikri kule. Lia ni ala ye nyet ro udun pun lekogun. Ilia pale yuri niyo nama ro udun sitan. Koro nama ngaringye yeng uduk. Nama suruh putu oleh kimi yang roh sekabar. Ia yang nama aliyah syasih yang ingo. Kajisi kakisi yang aah ni naik kasih akabar bang. Aliyah syasih nama yang jauhi. Alang kiin kuasi loo ma awdundi. Nado yang iri bungul. Ia yang nama jesi yang kuwa. Jidu ili iri tirro juhengi. Ni ama jadar naik kasih kabar. Jibang iri jabung ala juhengi. Na ama gaji gilaba. Jiri terdoan jabumba. Sedih ni ala yang kersinga. Nama utung murtangan terimbila elega. Nama utung murtangan terimbil. Ilian taski aliasya ela. Naskir gelpia. Nama iliasi iri bawa. Naski daulu jawile nyanga. Aliasya nama urutan. Ni ala ikusi jawila nengkwa. Dengaba. Israel yang terimbil nak ia murtang kwa. Ibi ana mawuri yang ana jawin lenyanga. Aliasya ayolongas. Israel asi asan du apa adik muri yang. Ki ibi yang ngerinjo. Ya wala bitani isi aja gilaba. Aliasya nama juri itsi bawa ala ibi ada poya. Nama kiro ubun sitan. Nama kuro ngaringye. In ala war ngaringye. Lea kela domang kwa wayang aos ala aliasya si kanun nama dere kele nesye si tibin kumul nama inange iliang kwa na aliasya ali wong. Iliang kwa na aliasya ali umul. Aliasya na iliasi lewu ni alaye jawil leen widi. Gutwali karma dere tulle ero nama duin tari age nama duin kin ea. Na nama gis kasiling uma wari kantegin tebunkaye. Gutkwa ka nga ala aliasya kwenye. Ya ilia jawile ay nyanga. Ya aliasya kurusi kika ngara. Ya aliasya kurusi kika ngara. Ya bunga.

0: in u eladio kenga asakwa kujura sa songa keingi sarap kwa apanga otanga ditin sa songa keingi nansing kujura sa songa keingi nandok domonga kwa pie kwa sa songa keingi ide alba kurenga ide abba kurenga namaning alimasing bele sa songa kelkam na domoning abba kuri Sergius Paulus si kujura namasing pienga sasonga pi ki sitanin kuro ilmas nama jegila na abakuri sejei duong enga lia wala akwelingi ba ite yenama kwelingi alang abakuri si belense le karajawi ilmas nama lomping beleng puldung kenga
1: kawel alang ela belele awi aljuar jua tugu gi injua isa kalde bung keri julu kwa al sasonga tarai in batsei longa denga ki belam fuldung baka ing orengang kwale kanjaru ngale kumiti
0: lia sol aldo kiesi paul kei namaski kuote yanga pis enga nama ilmasi tullen jegila nama inkwa ji asa sitanin kwejang na arivi ering garinjang alba tirin tullei ji ki utonga na ki otanga jitinga nyetting pisjang ji lomping doran jasi si gundilang na lomping doraji yisigis ere ji jani alang kurong jeng na daki ji duleng heranga si taga ang jegilba na waring na nadienging alandele ela na yenkaing na lo kweli na duodik kwel alandonga kilor
2: kainsi email Neji sal joa al dok inkarini Paul elabelesi disin kekeria.

0: Elaimus nama kuole kurasken. Na nama gal sorile kuri. Sergius Paulus nama dokuole kuruken. Maranaye se tiel. Ella ingnesi iwo lompin kuro al setaning kurole songa kakirege. Ye nama se tio isakalde bumbere asa induo belenga al surung iri kenga. Ya alwai nama stane jawla. Kija indio kwang diwo kinsenga yeng in alonga ba alanki jingonga ingi. Marang yang alam paskela korang araraul keingi na asa jengiul ke ayanga sungwa asa bitul alminge surungi kenga jiban jagil sejei ya in long alba ringle marang al kilma le alba isa kaldebu ela naki kilma kenga jaimbas jengu ella imbang jawringi kwa keingi belenseng al lompin belele ke marang kerebas lompin puing undul kibang kwaingi aisa bai Alanki kang abaji isa kaldebu si jaba. Jiba jainzi jaba. Jinama jumbana isa kaldebu ke mkurudi le keingi. Ne din jaile ke. Ete jinama duo keryam.
1: Nina albaji jamin. Kadoki kuong ere kurros ang. Ka umos na kadok jitinga kwale ang.
0: Lomping utia terel na duo al katiang dungwe. Peter sangalweye na ongal bersa is. Watanga asanyet jengul. Namaloto jitinga ele. Ella in duoto dog akeba, udonga to lengapi. Wala dog akeba, Roman sangal is, versa weyanga o, ne is, embeleng, kikwanyet alkatianga kwakam. Nas lompin to ling akamba. Lompin beleg spaliti. Ella duoto le, ala akeba, surungiri. Na udonga to lengapi. Nakatianga, pellet, apiva.

0: Eri alges lomping u paleti beduong utonga ja longitia gi indala ajeluba kaban deling ken surungale kenyi na dokning kain ketiangale kenyi banjuma nasejei nasei ketianga bawengi daintas ki lomping kana gi lompiles kerkerkenga kain ketianga
1: lompe sei nantulingi ki kalumsi kial ketianga ka na lomping tuling kara alanga kawiba nomandungo hababaku lomping ungin kwa kingungi alsa songate yage alsitansi jegil jijitisi taga anjabumba nombare hababagule sangaltok berso wene is nomandungo isaya denso komola nama inkwa biasa lompele kerger benga ketinga asa den wajikingi den jula elaying yekelami nombare isaya wenga os netize berso au
0: Ketienga jima, kilmangantu kinsi, yengenas, kilmangantu kingundula.
2: Ki lia, kajoyinyi sing kang.
0: Kasi, kilmagi simmoy. Algi ji, kasi, ila jingo. Jingo sarap, inanki dok jitinga kwa kang. Lompi bas, kaing, nagi kingasi, kingol. Eritot dok, akeba, alangis kingasi, lomping, joyinyile kerkerpia, lompi, Jundi duong akengaba.
1: Yedora itpia duo ala ketianga pia alan sekeng ketianga kundian. Nama jirgungo pia dientas lepia elain undonga kani. Ideka oil alan duing kilma juma budenga denga a. Nabaska kuin juma se age bas jisi paliti. Alan jido kin juma deten jau. Ka jisigi donga anni. Ji al kuru dungo nyet jang. Ka jisigi donga anni. Ji lompe jang. Nas joingi jang. Nansi jundi jang. Kajizigi sasonga oil. Kira juma sigis ja. Donga gi anni.

0: in u eladio kenga asakwa kujura sa sunga keingi sarap kwa apanga otanga ditin sa sunga keingi nansing kujura sa sunga keingi nandok domonga kwa pie kwa sa sunga keingi ide alba kurenga ide abba kurenga namaning alimasing bele sa sunga kelkami na domoning abba kure Sergius Paulus si kujura namasing pienga sa sunga pi ki sitanin kuro ilmas nama yegila na abakuri sejei duong enga lia wala akwelingi ba ite yenama kwelingi alang abakuri si belensele karajawi ilmas nama lomping beleng puldungkenga
1: kawel alangela belele awngi alji warjua tugu gi injua isakalde bon kerijulu kwa alsa songa tarai inbatse longa Dinga ki belem fuldung baka ngor rengang kwale kanjaru ale kumiti
0: lia sol aldo kiesi paul kei namaski kuote yanga pis enga nama ilmasi tullen jegila nama inkwa ji asa sitanin kwejang na arivi erin garinjang alba tirin tullei ji ki utonga na ki otanga jitinga nyetin pisjang ji lomping Doran jasi si gundilang na. Na lomping doraji yisigis ere. Jijani alang kurong jeng. Na daki ji duleng heranga si taga ang jegilba. Na waring na nadiengin alandele ela. Na yenkaing na lo kweli. Na duodik kwel alandonga kilor.
2: Kain si aimel. Na ji sal joa. Al dok inkarini Paul elabelesi gising kerkeria

0: Elaimus nama kuole kurreskeng. Na nama gal sorile kuri. Sergius Paulus nama dokuole kurukeng. Maran na ye se tiel. Ella ingnes ye iwo lompin kuro al setaning kurole songa kakirege. Ye nama se tiyo isa kalde bumbele asa induo belenga al surung iri kenga. Ya alwai nama stane jawla. Kija indio kwang diwo kinsenga yeng in alonga ba alang ki jingonga ingi. Marang yang alam paskela korang araraul keingi na asa jengiul ke ayanga sungwa asa bitul alming ye surung irkenga jiban jagil sejei ya in long alba ring le marang al kilma le alba isa kalde bu ela naki kilma kenga jaimbas jengu ella imbang jawringi kwa keingi belen seng al lompin belele ke marang kerebas lompin puing undul kibang koingi aisa bai Alanki kang abaji isa kaldebu si jaba. Jiba jainzi jaba. Jinama jumbana isa kaldebu ke unkurudi le keingi. Ne din jaile ke. Ete jinama duo keryam.
1: Nina albaji jamin. Kadoki kuong ere kurros ang. Ka umus na kadok jitinga kwale ang.
0: Lompeng utia terel na duo alkatiang dungwe. Peter sangalweye na ongal bersa is. Watanga asanyat jengul. Namaloto jitingaele. Ella in duoto dog akeba, utonga to lengapi. Wala dog akeba, Roman sangal is, versa weyang o, ne is, embeleng, kikwanyet alkatianga kwaka. Nas lompin to ling akamba. Lompin beleg spaliti. Ella duoto le, ala akeba, surungiri. Na utonga to lengapi. Nakatianga pellet apiva.

0: Eri algis lomping u paleti beduong utonga ja longitia gi indala ajeluba kaban deling ken surungale kenyi na dokning kain katiangale kenyi banjuma nasejei nasei katienga bawengi daintas ki lomping kana gi lompiles kerkerkenga kain katienga un
1: lompe sei nantulingi ki kalom sei kial katienga ka na lompin tu linkara alanga kawiba nomandungo hababaku lompin ung inkwa kingunya alsa songa teyage alsitansi jegil jijitizi taga anjabumba nombare hababagule sangaltok verse wele is nomandungo isaya denso komala nama inkwa biasa lompile kerger denga katien asa deng wajikingi denjula elain yekelami nombare isaya weyenga os netize verse au
0: Ketiang aja mah, kelmangan tu kinci, yang ganas kelmangan tu kungdula.
2: Ki lia, kajo ini sing kang.
0: Kasih kelmagi simoy, algi ji kasih ila jingo. Jingo sarap inang ki dok jitinga kuah kang. Lompi bas kain nagi kingasi kingol. Erita dok akeba alangis kingasi lomping joingi le kerkerpia lompi jundi. Duong akeng apa?
1: Ya dora itpia dua ala ketiang apa? Alan sekeng ketiang a kundian. Nama jirgung apa? Di entas lepia. Elai undonga kani. Ideka oil alan doing kilma juma budenga denga a. Nabas kakuin juma se age bas jisi paliti. Alan jido kini juma deten jau. Ka jisi ki donga ani. Ji al kuru dungonyet jang. Ka jisi ki donga ani. Ji lompe jang. Nas joingi jang. Nan sejundi jang. Kajizigi sasonga oil. Kira juma sigis ja. Donga gi anni.